0: Moni teng ek gang le sukun di kwame supa hunka uwa tibe ke ek ski fm ka kwan ham dake mko ki ka tawsi ki klaik tamka ngke morsani morsani ngum kukubi ngam dida sa ito do sila ati ki kukubi m
1: teiti temate ki ya ha jao si morsani su ya te kain ka kwe ek ka ma ate kain ya te ki kara na kia inkara tu nkara ha eyo ku bori jan je champia ti treso kate mo dako na fresto manggum buddha Urusan ini si boleh u, atau mete yang mukukum kerana yang kah u kui tama, dia yang mukutie ku tek tek ham. Kamu tuh yang kita amnu tuh ikut dan boleh, tetekum sehingga.

0: ma, contende ma, ish, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka ma, kembaraka numa e,
1: kembaraka,
0: jirina mu,
1: kembaraka
0: numa e,
1: kembaraka,
0: o kandi,
1: kembaraka,
0: o denge,
1: kembaraka,
0: o tenpal,
1: kembaraka,
0: kembaraka,
1: kembaraka.